0: ukuba ibe ndisaphila namhlanje ndizokwazi ukungqiba oba umzukulwana wam simfaka ngoko ebukhosini.
1: Ah,